0: gutuhare hande ucyonyere mu bantu se kubaganisa mu winjire mu bukabo bose no kubonwa tokomereza na kuwambira mu bintu bahano
1: Voke
2: bomba
1: kozo kya butoka
2: mara batu ama ni bona fakine ni enga enga myo aisha famu kutaka ifa
1: nabarangi ni sepe sekala sichaba
2: pera de talo zani
1: ana cholo fera bakalombe
2: alright
1: avena kinga lumene toto kabo na cholo John Chibadura
2: ekere mangu ma
1: sho murao murao maina baba kutu kutage mulawa mahunda tao
2: kona cholo